0: Nekiami, naga takwar kwa rani tukole iti ebe sete anaga tebe ebe seni yengandini. Alagi tendi tani elendinga. Kwa ita regalish. Apa kau kuagi kami? Tahu kau nyokel megeri oleh lagi kau nyek tu mami. Oh kau abis apa tengok kyo?
1: Oh kau betul lagi ni.
0: Kau tak cakap turungi. Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh gani? Lagi barang itu kau rujukan. Ingat le mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu je. Nama aku mai jari nanti ni.
1: Je megi lige.
0: Oh kau sungguh kau jokel lagi ni itu mi lakuit. Gejor lagu mai ingat le ngerti. Tapi nunggu jepta nunggu kamu ni tiada jaga entuk. Mami tahu aku tidak ada jepta ni kau ngerti tu ni.

0: kimwa ngolyon en logoiwek choton chekasoman en kasetishek en betut nebo raani. Ngikwa bo komosta nebo Titilet, lakini meutien ile nenye, miten Sokoru, Sokomurwa, duket noton nebo ne, duket number 3,000, kanyoru biik alak lo chekanomchigei 3,000. En Titilet kochokto kabisa, yole kitu konyil oeng iboishen silingishek 60 akotuye ak 3,000. Ngikwa bo komosta nebo nenye nebo Titilet, moja kwa moja en tetutien nebo emostab kasetishek anan tetutien nebo kokwetab emo. Karibu kuko ikone Titilet. Kuko ila kipya na gerun chepchumindet kidogo. Aya, testai kuko.
1: Chamge Eric.
0: Aya, bye bye karibu.
1: Wee, gai gasa.
0: Agasin kabisa loud and clear kone Titilet.
1: Mi bayo na gaim ke missing. Kole oye jinga achap kawa kanisa. Unyawa achap kanisa kalau kami suit ya juga sakta eh. Kalau oi kaki tarsen eh kau kaki mita sahut tu kan ni. Orang ni. Kongnya mita yu. Kau kalau kiki oi kaki taranjon anjo. Ye buah nak pik kalau kalau ni mita kau tu ya anjon. Ida na iya kau le. Kau le kau tak eh kau le jangan kini. Bu agli mita sahut tu kau tak ada ni. Ane kan kau rabe ni. Bas, kau sih sah sebagian tadi kau lagi. Arah kau rabi milih anang gorengnya, anang bion. Kalau anjun, angin kau lenti nolle. Ingin gila kau rapa rapa anum. Anang kau anum nebaka sabe tunggu nai se nolinya kau maraba. Tunggu naga kau ingin kau lagi. Tapi le gore kau rapi biasa kau agli nengku na. Kau rabi milih satu kau gorengnya kau ne. Kalau alat itu anjung itu nyalu gaya gelle korup, anan nyalu gelle kotat emili. Kalau anjung itu alat itu ayat tanya namu kagu ego emu tiki, agu naga agu nambi kejanggilan kot nini korup korup emili korup esta korup ngah. Kalau tar itu anjung alat itu asok abit kene gelle kagi tetap anu kagi bikap kalenjin, ongoi mesen.
0: Ongoi gu gai laki pia. Agoi gili tim ngalianda nanin betu nubara ane gu gai laki pia. Kia nani ka seman ka chibit ngalap ta nang kamu hai majita. Ika sila ha kamu gu yangi aruru gu mnye. Ongi li ti tinge gu gi brodi en ngalianda notan. Anan ga gir boyanda nuwang ka guwit. Ka nge mwa gile in korabe mili. Mungu kageres kora hile ara kagiba ishe ni ne gore nyunge gure ngora ape mili ongi liti ngoliona ni agere kina mama kina baba kemi itentukul kama sanata nipa nenye nipa conference lakini ngomo ono lenjin ofa nipa Titilet ne korom kabisa agunita kucho kutuwa kabisa enyotan gila dakiket kenyuru bing neki tangwan bing muti ba 3,000 kwa lenjin soko uru na mjingegi nipa weekend nipa nenye nipa 3,000 purity ngele Titus Amos chichiro no chichiro Tasoi, ageri dana na ate nyotan go Diana, Alvin Amos kuboto Gilbert, Janet, Dorcas jidana na ate ko Daisy kuboto Evans, Philip, Hilary bicho andugul kubane, ba 3,000 nita kuchok toka bisa taa kitioke alkonyi lang, magumwagi ingi kutoko yalishe ina taa, ala kitioke aginyor shige 3,000 chiba weekend mi duge anota namba somoge in star 624 hash ongi litiitke hengali ongi litiit ngali andani enbe tunata nibarani ngo ya atwe jen chegugu karibu jen
2: wei ere wajamege
0: naba iba jen
2: wei ngali andana nane kuna walitizi awo kumwaga ngolat ul nilien ka prosela ka chen ka mpungo kilien kota chen kota lakini magat magat kaap ko family gele gele guna gele kapi jamur nda kau nata lagi ni mau semua gele kapiin kaprota mau nata
0: enggak
2: kau
0: takjil kau mau gumi ya kabisa gagas kena mama gagasin boy cecu gagas ngon gagasin jebusit agi nyu kenyoro arabile jebusit
3: gongueri tamki mua abo kora gele kot kopo chepyose kogurit kopo boyo kibore kotab Rusi akebore kap Joanna eye toma katan gele kap Rusi
0: ongoi
3: ongi baishi nguno siko kararan
0: ongoi kemua komye ile ongi baishi nguno siko karanit ara vile enja vale
4: erikuwa ya mune
0: ya vale.

0: verebilir.
1: Gibi geri ustaya go çeviyorsa etiyor. Kola kuba çeviyorsa etiyor. Konguna mami ve tu kusama boyasa ki gure ko çeviyorsa kilen kapan yani bak kurte çeviyorsa. Kergen go tosa bota ko ta anan mago sabe go kum ta ne ta boyo. Kilen kapşanjo. Mai gure ta çeviyorsa ay uyu çeviyorsa etiyor.
0: Go yonda kane le ga gere in tag dogo anan wale ine mago migo mie bichu en ine en familia si gere ga go monge ngaliot ko nondon nge gas kina mama moja sinyo ge nyoru ni nye chep sarur karibu bot karol
2: oti ga ino emo
0: karibu ita gas
2: oye ga tina raja mamwa dini ga besa jambulin ka ka na nyu ko ne gisi jo kilen kap Daniel ga arab saina ko ta bot karoli ka bandre ma magremien ko ta chini maglen ko ta busu ko aga ke ka bandre ko ta bot karoli ka ne gisi jo bot karoli ka ga spija da mamwa oyo ga tinero da mamwa gongoi ba ya ne ge je rute tutena
0: *624#. Arabu Dr. Chepsaru sega saskari kamili.
3: Acha we sige gurta eje via se gaita. Kubaru gele gele banda ne? Magumi ginja bat subeta ne? Megla rande weti je via se. Kela sente je sa weti je via se. Kela subun weti je via se. Kela barasa weti je via se. Sa se tukini ya banda swat mami ginja aye. So nyane nyaye ge gurta eje. Jepiasa, kau lihat saya kap, kaperonika, kapalus. Aku nak tahu ni nak. So, muruk agni ke ni pasis bet, kuakasi aku community. Otherwise, kegur taka itu jepiasa gonggai.
0: Gonggai. Askari kamili, segenyorunji taka.
4: Wait, my brother.
0: Mhm.
4: Bok, ikway itu ye kuani abisa. Amune gelas tu gengalol gengalol na gengalia. Mi ol talunya anuli. Engas keling, kapsharun, kamne. Ikway itu ye kuani ju. Mete gengalol na gengalia boy si gengalia gengalol na to. Mete gengalia paskari. Untua.
0: So akhirnya ki anjir dosi gengalia ne kotab. Lagi ne kap? Go megeri bagi le kapin. Garab Samuel Sironoi, lagi ni kita tabis, kita tabut karol. Ani ngolian tu nanda, nanda ke elitit kenyi moja kuah moja. Gegas ini barbareta, gegas elda yang ngamgombe. Lagi ni star 624#. Kau lagi no fan bati itlet koran gabisa. Enyatan Mi Evans, Miten Filipe enyatan agere Viola, agere Hillary. Bicara nunggu mana? Bat 3000 Kenya shillings. Joylin 3000. Jika kau lagi tuan jalan, bicara nunggu lalu ni enyatan ni Jaffet, agere dana nat ko Naomi, Matthew, Matayo enyatan gule, Ronald Sigea enyatan gule, Betty Cheruiyot. Bicara bicara nanya, bat 3000 Kenya shillings. Sendu ke nota number 3 and star 624#. Garbur barbarat sih kaselda, engkau ngombe.
5: Pas kau mizin ni ada lagi nyuruh dia beli ada non bayi, ka? Kau ini bangete, gua bayi atau lagi waktu kau metu lagi, ka? Kau kau beti ane metin debako, lagi tinggal lagi overall ni mi ka? Kau atau lebih mahu sa? Cuma jaga orang tak cuma bayi cukup tin perasa kau ni. Ka, ku bagaimana kalau boyot ku dua, aku missing ari.
0: Gonggai. Elda, engkau mau ambil segas cibub.
6: chamge rigia mune ndugu yangu.
0: Na bye bye elda.
6: Pas en Kalenjin anan en Nandi sana kumatogu jebioso ngopchi. Kimwae ki age tugul kosubke boyot. Kilen kityo kap David, mite tuyet kap David. Kakur tuyet kap David ako Miriam ne kakur tuyet, example kunoto. Mami jebioso netindo title en Nandi, kongoi.
0: Hongoi elda, nakon negit kanam line. Chief weapon bo en Nairobi.
7: Kongoi, akati, problem, kongoi.
0: Karibu.
7: Kainai chuk

0: nga baybayte netitaati anan go hook up legit not anaba ga baybayte downloaden aginde simoyngun in the laptop in the television agiger ga besa tugulen tugul go glenjin free ki taga tulne to aveni enenye en K24 plus so baybayjin en betu not anaba orani *624 hash ko lenjin namjinge 1033 taga tugewe duge not anaba number 3 number rent inamjige 3000 en big boko lengo tiptem aginyor bigar tamangu tayare netago chokta kabisa namjinge gine ba weekend in between out and borani in *624 hash Rab Samoe Mangolios genyoru jitaga
1: bongoy bongoy yetein melenge ngemwa kotki motindi ko boyota koyota gemoy kaine ta boyota koyo login ngemwa ka kapin kotki ni kamwa umelenga kemwa koyoto ngelenga tagete kaine kotki Kuma genyoru kwa mugi gewal. Iko ngambi ule u. Gongoy.
0: Gongoy, gongoy, gongoy. Buddha, hengerisho.
2: Buddha?
0: Yes, yes.
2: Kite jaga ine kitio ya ne. Kasi di ya anako ene gini ke ya family. Ite ga ine kitio kumungu ga ine ngunga utamati. Mami tu propati jo anang nang ne tu galago. Iko ga ine kitio ne wendi. Para uwa nga aga munga vika laga embata iya. Hongoy misip langa tempe sarsi kiri cha kaunti.
0: Hongoy hongoy. Harap seure. Mangu leo sega sarap rere kutama mega sarta.
1: Oi. Ke imji ke ne bo isi ga ine tu eret.
0: Ehe.
1: Gotko ne ngun jebio se imji ke ne wa gile kaap sele. Anang gile kaap kaptiene. Anggur nengung je biasa saya kira wala ke met kira mago uwe met thulu kiu geng anggrian ngalai justru macam eh justru stress gitu. Anggur ke apa sekolah kau je biasa sekolah kau guru tu yon bola in sekolah. Ke apa sekolah kau je biasa sekolah. Or ini mai gay nabo jilio.
0: Anggur
1: tu macam apa sekolah mago mai gay sih sekolah lagi mak toy.
0: Anggur Arab sekolah. Nde takigere besho viter nota nba viki batuluwete nyota nindo eki na mama ntuja kachangaite nyota wole aigere kago chutbururie nyongoliona nota lagini *624 hash 3000 yepchini etluko yuga vimet chepa samoja igere ilegi alisho aga utu yuag 1003 and *624 hash miduga nota number 3
3: Muna nko saita genge neboga run aka sesta superhero jam Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kitio inyortinige airtime anango data matiga nkosirin anyinyindo akpoibo yet

0: mungkin nanya, kau mau kita udah mau bisu, kau itu cerita game boy, kau yang cek kubur kubur kubur mana tahu, cek kubur si mungkin dia mau rayu wangwan, kau lebuk sama kau lebuk itu ya, kau ni kau rayu betapa nak kau, aku ni ayam ni, kubur tahu kan anjing kau ni siapa, kau ni jauh aja, impi kau puni ni, kiri aja ni ada ni, kau ni macam macam sih, kubur kubur, mau kubur kubur si, aku mungkin mana mau kubur kubur bisu, kerja aku nara nara bruno, aku nak kau mau jenis ni, kalau jenis ni, kau buang alat, kau mau jual kerana aku tak kubur dan suka bos. Pengikir dia apa berkurang je, apa jito? Bosu tu kan, kemudian tuan gua arab runu kau kemua, imua itu tunggu dia tak jadi runa. So kami jauh lejau itu, macam mana runu tu kamu agul le? Rokai, kira kau kaya macam ni nak kau dah nyaman? Ah, dan juga macam kali kubik. Kau rokai, kira kau tiada runu tu, oh mungkin bicara kau mohon ibu tiga. Lepas le arab runu, macam amu yang dekau kira ini apa kira? Langkau kira ibu kena, mungkin nama dia apa kiti kira kaya kiri kiri tempoh. Siapa yang jauh tu? Kemang kita tu negai kapal gua aku jogging negur, lane. Ah kasih ti kemirip tu kan? Anggur gua saya darab ruto, anggur kapal gua aku gua saya darab muruk min, anggur kapal gua aku tiada kapal di jog. Saya uti gua engineer mana information. Lain ni bagai le, amu melengi dengan kau ikir pika bi. Kau jitu kau siapa kau ya kau ya kau ya kau ya. Kau macam ini ke? Kau betul tu kan? Kau mas kapan kan? Matu presiden agak kali ni. Mas kapan? Kapan kan matu? Arab murkumin, murkumin aku kerja lagi. Is the ever state minister yang dalam sekitar aku asal asal kontrak. So Arab rono, dia jam dia Arab rono kalau, amu jawab aku lagi firang kura. Amu guna guru, aku mu guna ibu. Thank you so much, Arab.
1: Enggai, enggai, Arab kelas enggalalengun negaraan ini nyata negara balance ini nore nyata negara Arab sambil yang kedai kita thagenge, agi kosong lian si kevagen ke atas tatu lian kibagenge.
2: Mom, Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Breakfast just got super. Introducing Zesta Super Hero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast.
8: Piga college, onge beta, togi gile go sirve tu chegana.
9: Tab si nai, lu tog inagen, unai muj itas nae.
10: Kumacho kara ke gundi ke soba, yomi mache chito, mami achai we tu yini. Kini tuar tega beta ke nagi ne sera chebanu, kui tega banu.
11: Kambra bisa kap kambi, lagi ni, ngoi kumisho nagi bira kura.
12: Me beta gili.
11: Me beta gili. Me ite ha lege lele, mi baisho ne kime jasinyo go saru.
10: Ngalek ke gini dingyu, ko ngalek ke jene mokpongu, ngalek ke te jebi, ngalek ke te jago tuju damenge.
13: Kami tebe me kar rasa wadula, onge nga alwa isu, ke jube emo ni tolosho.
9: Tepsi na ing Ema FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.
14: Bunon kos karun akses ta superhero jam al jingeses ta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njila agoguk anyinyindo amanon kityo inyorchinige airtime anango data matiga nkosirin anyinyindo apoibo yet
15: ketiset nyele
9: FM kugete shit nindoi eng prorietab kolenjin kosupke achigilishe tab geopool itin piche sire milioni shagangwan eng petut agetugul Emo FM ninyo tugul
15: Emo FM
1: Nathan go Emo FM ketiche nindoi ketiche Nathan Nini nyone te tukula Nathan ko Emo FM Kungwe ninye neepchiniit Nathan ko Emo FM Kila betu te nyota na mune ninye Kukige kuketishe Nathan number moja Daigo sheko angwa nensambile Nathan nipo asubui Kwa maiga singalale nipo chivwebe Nasekewe komtu Nathan nipo ilgiho mara kweta Apu watu nukupo star 624 hash Awenyu tanukuka maone alenjine nye Alenjine kwa tuko yalishe nuigi te nyota Nukwa gilenjine sorun 4000 Chota jogi tabanu Nenduge Nathan number 2 Rabi ni kipa madaraka kwa inga bisa ulidi Tungeite betu nipakasi itaba yungu toaigea wigiti Iba ishi ene Ngitinye kichok siling siti ni ensi mungu Walenye kichok alko njila genge Taka kichoko yalishi nuigiti Enduge nipanenye number 2 Nanga kisirigele madaraka voucher Madaraka rabi ni kipa madaraka day Madaraka kubetu nipacho matatu So ina ilo holiday So ichu teke weekend Baka betu nipakasi itaba yungu Star 624 duga number 2 lakini mimi vikinyor shingani simuit nabone number 20,000 duga not number 3 abo sinyor shingani duga sinyor shingani simuit nondan yalo

0: nyi konyil somok anan ko konyil angwan ko chito ne naat ko Nathan Terer miten Weldon Nathan ko Weldon Rono kenyorchigei nenye simoit nebo 20,000 miten chito ne naat ko Nathan Agnes Chepkoech simoit nebo 20,000 Grace B kenyorchigei simoit nebo 20,000 Phyllis Chemutai nye kenamchigei simoit nebo 20,000 *624#. So geri lege alishe akinyorchigei borotet ngekas ngalal nebo Chivwip nyokikwakebe Marakwet of Kenya ketestage pchiate tugul kou nondon boroindo nemiten en betun barani aribu Chivwip en Nairobi.
1: Kongoi akatina akatom baritab kole lemiten akitya kora cheu nyonyosutik emoini pole chemiten kwarusisiek emoini midab Jehova koi nabara wakir siyasa chubo Kenya kine kimache kaungani ngalengalana walata senen olimbo sabari pak nukulinga sindana nawindi ka konamake konoto ko kimache kora keng'et kinam galiet kong'eten MCA koi gavana akemache ngotindeni shita kiachaki kikompit temborio nebo Kalenjin ko chamait niteseta kuon kikoik one way one road kero mine kukure norene kukune safarit aenge mauchunyundos karishe kime demokras kuchunyun karishe mwema kwekore nekukure in one way siko ngeti kio chake tulaki akitio kine kimache population of party kechapia siko wachangacha chanta ikase today mi kukure kukwaleji depende toko miti hata because of alaka party chimayaki kukune party siku chintamjina mpati skuli nanyo mpati ni kiweke propati nanyo so kwa wate wendi buriyo te homo yogo skompi puweza kukale jina mundi sisi kikotuko kike jita naga mima higo wake laka ketu mai kwa buure ngo mimo kutoka tegati kwa mucho kwa mawe tanangoe kukine kwa kine election ninyone makinge ni mucho kwa mawe tanangoe kumachu ucho wake aga mawa wale ngo mawe te ole mungu kongwe kongo wege kwa ngungu kuma migine tai kume kubure kanya kukunaneta kine kwa wate buriyo nipo kwale njini mamuche buriyo tap kwale njini icheken kuprusen president mamuche kuprusen kwee icheken lasma kwae kasi tigap kenya akita kiko simechi lakini kine kako problem naka bit konga larata kuchuki jaka kako bit kwa mastane po kwale njini rei kuchuke kee bit kimi pawa kuchuki ishi mamako anju na pas malione ama ngamitu wana nji ya kibirgura kinyone o kibirgura en ngamnate manaba miambili manaka kukuni ngona manaka kalia akwai inga lalo jani ibaragi wiki kito kutomot kongeti tomo kiewi tomo kuta tomo itar kasi niki kukuni tomo 50 months kia pa election kukua ikua ito kura ngejerete au tane ako matane pa sote kwa kukuni seti mea next week nabai ngalaka hape mbisi anga lalo jito magia mama ngejaki kia nana tare na mwale kukumi omote ya boti kukumi tomo timbiliwe watai tembelewe ta mukumi bongetese bui bongetese ko itun tembele sana na ngusu bongetene limba india ko go nyoka pesa se bendina was bongetene india ke bawo itu bawli kiburi magi mwai ngongwe no on via port komanda rapori nego tarete kotorgi mginda pip eliana ngongwe ni via pilona awe sa 12 hilang zimbege ko go wago geri ko hindi ko gira mungu wako kongete kile walangu botuwa ngzuma kumi horenyi nguna so kote stagi nyoe kiso ame bigi li matope nguna wane kakiko wajima iku mwenye wanuma kutu mbi chukotare tishiki narono chukitare tiarambeni buwa miti chukichukutu uli ke mwaini kongoi kwa hapta tatki nyugi ura chiyo kikoti ni mte stago mye vayote kwa hapta rengu ara mwale kukosu itapako leja nanyo neki ure na iso stosteni ara mwaya nengo mastani baga aplongi kuma chishi kora kongon maite yu mwoy watanya wazubwa mi lakini kuhet kasi ni kubamuti kufi tula ina jinta wa machishi chukunyo shita isheke mwachini mbole kapesa kuchu nita arusha isheke mwachini kuchami tapchoba kuhu amacha iti wangalala nyuna kukwe kapesa ime tesho ni nyo niko tarete eje kumacha kukwe kumungaroni kiri waika ati ni uko oe laki yechi uu nyuru uu unu ngale chekima iki tarete mburiyo ni poka wale nji takin nai kile kitoreto nebo Kalenjin ko king'alalenyu kora kine kamwatesyi mato ngikoite ng'echeret ilomune nyo chito ongikoite ng'echeret amun kasi nekokeyai olimpo ang'ata nokeri amenyangata atinye mbarenot ko tabu nyangata mami be mami tumo tuke jangi mami kemache ko 40 months ko ngi kemache ko nyotu cho biya biya tini bire bura izo itai ko mi
0: anga hengala len chief pen account in Nairobi agonga in kasinata nigi yai otaret noton timbilwet konyorchige konyoiset ago noton ko kiwaindia ho goimail go tachen betun bamut miga en gunitan ko tezetai amegerichek pole pole boyote nyoton mi komnye nago ngo chivu bakti minon tul ko bata ps nabo ko batishet kipronorono ego bwat kiobwat kondoindeno no otaret kabisa en ore noton nekararan karibu getesa getage sungugan county en ore noton nekararan ngebe county hainono ngebe kas magerer motigo ngago ayami siap sarus nyo genyoru magerer agyabu county nebo Tranzoia ha yame kasare sambili ak daigoshek tamana kagenge ndakilene daika mbili mbili kepshaate ndukule wenyotan genyoru bike chang chongolol so nyotan kekas chepsarur kekas magerer motigo aginyu genyoru chita genyotan kechakta ndukule nkipagenge lakini star 624 hash uga mwono alenjine nyono meiswan uga mwono alenjine itinye siling za sam inyorchinige 4000 jiba weekend kwa yi weekend kabisa ngingola leno limbo Jumatatu alenjine nye kutoko yalishe nwigit iwe kityoki agi algo nyila genge taa kutoko yalgie nwigite nyono iwa agi algo nyila genge duge nota nubanenye number 2 agi nyorchige 4000 kama magagure ni madaraka voucher bini kiyota jenyorchinige nsimu mmoja kwa moja itoarete nbaisho nigenu lombaga nota nko *624 aginyorchige nenye 4000 nduge number 2 lakini duge nota nubo simwit number 5 kutake chenge big tamo na umut jina mjinge nenye jina mjinge simwit nota nubo 20,000 nagere Wilson Sang Victor Soy mite jana na ate nyota nko Joyce Rono agagere Alicia noton ko Kipkirui agere jitana na ate nyota ni ko Vincent Kipsang pichono kupa simu ishe kipa 20,000 taki chenge big taman enduge nota number mut en star 624 hash karibu daktari Jeff Sarur
2: karamu sana Eric Rono yabu naba
0: naba yabu Jeff Sarur karibu
2: ya chamele mara kweto Kenya chamuwa na mwaitaji fatakasaa njube merikuwa Paris nika songo visaye kaniso shaktoko njube merikuwa kupata kandoi kungete MCA kafan na seneta mige tuja mutasile digirikori kumungu mwarante njube tekse tapka nise hara wapka toko nkabisa kwa viva veri ya ninyo suka wapka nerok misa chamtike emo fas kane binafsi jafsaru kabisa harina kabisa masirgali nibara abruta kabisa harina kabisa kwa sababu sirgali ni nyike ikari sivitali tamishira kabisa nyugure miti mwendore akunyende personal kwa sababu gila abaka kwa jitabili bilionde imagine sivitali nanipa misira tiala kwa kwa linchin tiki kisiri tiki nasis ya tiki bukse akutia pika tiki nyoye wale chukupere kala siya nile siya ayakasi impishen kwa lakini akupesa kitoko maijipu ntoktokul pesa kitoko sana inafanya malee NHIF so newe iti sige atmite ni nkoke ilipan pesa kwa rako mwiche kabima ni CT scan kele kwa nwe ilipu kumi aya mwiche wa kele olo mwami koro kele abima nkorote ilipan ilipu sita kaya ilipan karibu 16,000 sige atmite ni sikukonu kwae kasi siya ara hii ayan kasi siya ino ni alaka mwalimu ini chupara kasi ilipu miya moja machapu sana next side grade 7, 8, 9 ili mwalimu ini kap science stokun doku mwalimu ini kap art stokun doku mwalimu ini kap language stokun sumoku yaani yara kataritne mami labaratori grade 7, 8, 9 nye nini kine tene ra lagu so iti sa total mami ki kapisa mwriju nyaruti anolo kila jake ili kikiai wale kapapote pa usin kikamuwa kile kumeji chinyo ae kasi kutega itanyi mwenyewe kutega itanyiwe kukwa season papilu kwa kisikele kwa ikatei kwa ndani rumi tatu na mnaina mnaizili ngata kia lupan chita direct kwenye nike kutei nyumika akumbi agi lupan elibu kumi elibu saba elibu kumi na tano elibu sasamu kwenye nyuminye lakini chukulene zaida lakote bauzi mwali kata weti kwa nine hii weti nyara tau yawamenema tau na nine hii wangu iti sulu sabili mwami kasi nyami yoni ya kagi mwite kala sekarani kala chikupere kala kanto nyate kunyonyo kala chang lako kyo chimi kasi shek Kwa na mingi mzuri. Nene lako jimika asisi kuchu chanda weche polis. Lako kwa chanda weche ame. Lako kwa chanda weche tiezi. Agevara laga rib kriba pur. Kuma jete kuchu sarga linkine sukulturu tabi chuechu. Kare nelege kaya makoka yomurecho. Kala gure ne gure ya kumsegesu kuptintinya. Gure marakweta tuluku. Baba tala gure ne nande. Kaki turta tuluku. Kaki turta piche miku ame bimkwa lechin. Pwane faita katakul. Ara kaju kualda wui polisi. Aku laku apa ini? Fighter ni nih rasa. Tetapi jika laku itu kita tersukul, kamu mana lagi yang enggak? Terlaku gem tizi, terlaku golbe universiti lagi ni mandi kasih ni lagi juga. Agar berubah lagi. Fighter lagi itu cuci kerja lagi ni. Kehalat cakap sekuat. Lagi ni magi muncul bagai alkas ni. Ni baru arut. Nelayan cakap mana berjuti? Cakap macam siapa kau lagi ni kamu tersakum nama aja. Aku bukan ye arut. Ibu tano, ia alkitab termuncul gaya bukan ini. Nelayan ini mesti jatuh mana bimbang lagi. Nelayan jadi orang segunung ni gaya kami. Kita itu tua, tinggal lagu khusus itu. Nampak jasa manfa itu kulit kita lagal lelapan. Lelapan mana? Aku jadi orang segunung. Fai bimbang macam mana kerja? Guara berusaha kah? Suka muka orang ini cakap. Gonggai.
0: Gonggai, gonggai, gonggai. Jep sarur. Hingga masa tanpa lagi merakwet. Lagi nama mahu alain iman. Gaya mulia negara mai lagi. Ibu presiden ini gerai. Medihil, manggil gue ini chandan, lagi ni, nana ughere tap cep sarur, ughere tap cep sarur, nana, mati ni gua game mau FM, misingung aliana tanah mati ni, gule keret nana tanah bawa Medihil. Dari kau syukur tak menaklo, ensambil nata nenebo asubui aga tetesat ulian kita genge, entetu tinjau nata nenebo koko etab emo engetishe nindo number mo aja nata nenebo emo FM enore negara ran abu tu nugu pasta 624# aga nyata nih gua aga walwe cinyata nofan nenebo nata ngurabini kita weekend, aga gue gue gebandu gua nata number mo aja, aga giteswe gua ingne, aga giteswe gua 6000 enyata ngu gua nata nambar moja wakakumwa wegi tigele yalla kwa njila genge kutuko yalishi yonu wiki tenyota nuka to minyoru gi ke yalishi bitu nubarane to minyoru gi ngale njil uiduge nota nambar moja namba school fees aginyorchi kena enye 6000 jiba weekend tieme osoko uru ore takatulu giri wala wakoni ngini ba weekend so uiduge number 1 aginyorchi ke 6000 wakone kwa rabi kipoka la genge chupane enye 6000 taki tugele kwa njila genge nota nkupike chang kutuko yalishi yonu wiki tenyo tango ile uamotinye baati wale njini uiduga number 1 agial gitu wanyi la genge otu yoke 6000 naba weekend naona bindi kakana 6000 mii kukua vangana weekend kabisa nyoto nkengo lalune nbetu nota naba ulimbo yokasi itaboyengi munu kukua mucho atashimuwa itakarit kidogo nyoto kule akagiri mbire nota naba champions league ulibosa 12 nota naba jioni so uiduga number 1 haginyoshi genanyi 6000 and star 624# agwe nkama stage nyoto nkwa genyo rubik tool jiba simo isheke nkama sana baduge nota number 5 agigone chanyen ngune nota ngu rabini kiba nenye agigone rabini kiba stock jiba 35,000 agigone chpik tiptem agigone big tiptem jiba nenye jiba 35,000 chitukul agumagele yale kwa nyilmut ibaishen 150 shillings aginyor chige nenye stock neba 35,000 kenya shillings mi duge nota number 9 mi duge nabar let kabisa stock kiba 35,000 agigone big tiptem agon nordon agumagele ia lagi nyilmut, magelot kelihaya ia gawengi, agun magel evasion 150 shillings, agi nyorchi kenanya stock nebat ada 5000 kenya shillings, big tipten, lagi ni, check ni kaya nebat weekend, ogo yalishen wigit iwe duga number 1, agi algit kanya lagi engi, nyorchi kenanya, rabi ni kiba weekend, coba madaraka, coba nanya, coba 6000 in star 624#, magerer moti go, gaya missin.
3: Jam gay, bukan arunu.
0: Nampai apa yang mereka?
3: Pas ngoronyu. Kungko yang mungkin. Itu tiada ni gay bukan aku bermana. Aku yang nane, awam aja melmel. Siapa kau kiri alat lain ni? And sirkali tiap kena kuan saya nane. Agere kau katil di baran. Aku ini katil di baran services. Siapa cikgu tiraya? Aku ini elitnya mianin ngalaju katil di baran. Wei. Kutienge kondo iki ogi otto ko bagando inatet mogi muche ketegemeane president kobari babu ko Kenya or to enane amaja unga mkono president kago ko magatiate mbara ko embi ke kondo iki ogi lewe ne ngwenyu yemu cheyai positioni ke gororon amaja we ki gongo yane amunga deliverance ngwenyu gimiten ko giraya awe ke gongo En tetutioni yokin akafaini epsia kwe nane okere kobaishe nguni. Okere ot ngeba sipitalishek chemengechen en kliniki kokore biik konu kerichek yani kararan kabisa ngalechu epsia ina okere lebane. Okose nguni yomi silibwet ireu okose koboiboi biik epsiani kole ngoba elekibore toloita kole kekonu kerichek free. Kebaenu kora kekonu kerichek free ikere ile yon iwe kokabai kole ikoitoi kityo ID number kole kesite kompyuta kekonu kerichekuk imande ikere ile siani kora kokotoret biikab emet mekou nikinye nikicham kelipani 500 ako kimokoin ngomakilipan komaesio koin koboisieun so en ane aungoni mkono Kenya Kwanza akere tuguk chechang chekakochop nebo aeng koin ingerile Eric ngomi president barak yuno kotinye biik chik chebo eut amache awek kongoi awekyi kongoi PS Rono Kiprono Rono ne inendet nguni kokokiam kimien mi mokoroik ra kiskisik ikere ile katilibaren kora Kiprono Rono ngwo konyor president biikab eut chekotoret chekanominateni konee kokararan kimoche kityo kesom any president kora kelenjin yon ka kora in en biik kora chon kakiwirta en gaa komatie nominaten yere ne nominaten kora en barak yun chemomuche konyokotilibaren services chechekuk kokabarin amun nangekose eleo en yu konango kikewirtat en eleyu kokor kabakabaka ulipo president kora kwo konominaten konyokwaldat kora kartasishek chu kiboi baronochu eb lagokab kolejishek kokor kora kokabar serikalitab Kenya Kwanza kontamukokisen president kotakochungusan ngalechu amun ya en yu kora kor kenyor mbarenik kosiken keishek ako kakilele kakisiren lakwet ako kayobu baronok kondoi so kondoik ine chotinye cheboisyechi president ala chekikiyokte kelewen koboisyechi president kotoret en oret nekararan nebo somok ak atar amache apongesan in kwokere MP nebo Bomet Central koyote ICT apps en olimbo in ejesoet akokoito uwezo fund en biik chekikaplaen akonyor ako kikaplaen en kenyit akakowekta kora kokonyor kora en nguni amun kwowekta en oret nekaran akokere kora ra kwendi kora kokoin kwokoyote oretab kabusare kongeten in karasikira kwo akoi kabusare akolonje last mile en elekibore in kapti lolwo amache awek kongoi amun bichuto kora kokotoret president sikobaibaikitu raia kakitilibaren services en kokwotinwek koyoton ele kabar ine serikalit kabisa ko biikab county chemomiten deliverance nekotoret Kenya Kwanza
0: Ngwem Magerer, ebangan ngumye ngalalengung, gegas harap sangin komasta nubo Sanya, anyu kebunu Trans Nzoia, sita getesta gesungan county, sinore nekararan, anugomwa tunagubo star, notan go star 624#, amono alenji nenye, yutani nyurchine gegi nubo weekend, yen betu notan barani, mekwa ngilu wanyagire ne mbire, tunubo sa 12 nubo Champions League, komasta ge nyotani, go notan go meet, nbike nyurchine 35,000, chibo duge notan barani, number 97*624#. Njoro no kyoto njoba nenye chibo noto rabini kiba weekend njoro no kiba rabini kiba weekend moja kwa moja enore nagararan ko Eric Samoe agere Francis Fancy Koech agere Karen noton go sang mite zana na ate noton go Peter Kirui aguba bichono bo 6,000 bichono agere Linda Ruto agere zana na ko Cornelia Stiele miten Dennis Koske agere zana na ate noton go Rose Towet agere Christine noton go Tarno miten zana na ate noton go Lona Chirchir agere Bernard Kipkorir bichono go bo 6,000 gwa lenji nenye agotuko yalishe nuigite nyota ni namjige 6,000 mithe nduge nota nambari moja nota urabini kibo Madaraka Day jaribu John Sang en komasa nubo Sanya
4: jamge rikarabu ndiyo mune
0: na baiba rabu Sang jaribu
4: uwe jibaiba agide kule Sanya guli ongoi baraenda mekegono rikarabu ndo te dutye nekegono kote dutye nekararang kabisa kame jamuale ino regali nebde nya Kwanza konetai korok kukameja inai korok ile jengololi nguno kwa serikali inetai nikikoita makatiani nipo Kenya Kwanza kukoji opposition tinye Jubilee minister yegi tinye jipo ODM kikimo apira kutkura tatyo kutukjigei makatiani tigin nakameja ona ule serikali inetai kapsa jengololi nguno jimbalin maa government kwekimo serikali jatu len maa our broad based government kama jamu eri garabro na lein ajek chekebileni ak ajek chekemuchi kende kemakan register nebo serikalini. Makoi president ra nelen kiachopsha atya kokararanisha acheket chenyoesha ak ingen kele boisie anan maboisie. Yaani ikose kemwoe Eric kou avieda nengonyor agenge kome sosomu konyor agenge kome sosomu avieda kongobor chito agenge koina ile kaer jun tugul. Yaani kemwoun akot ko abaoryat akanyoru baoryat ake eng betutab rani. Takamwa kole menyoe chisya aiya iru sipitali ara irutei ano sipitali akamaimyoni nekayome iru. Tukuk amache amwa kini menatere ngalekab chi amache amwa ale kengololi nguno kongobire biik boisionik kebire achek kele nenyo lakwet kobire biik boisionik kele nenyo chito neindoiye oretab kapsabit kong'ete Eldoret konekotebiyoe oret kinde maram taban. Ara makilen akot kongoi kokinde maran kiakouit nebo kwong'ut ngotuiyo akot ak lorit neo kotos imande. Boisionichu keng'ololi nguno kitinye ngotar tam president nebo 5 years arap Ruto ketinye 29 years iyop kolenjin ndaeldoinatet kotinye kokoet 35 years sirene kityo kenyisiek karibu 6 years. Ara ii kimi namba ata boisionik keng'ololi nguno tos kirikuut akot pa namba 3 angemi let olelo boisionikchok chetom kekere uyo kikibwat kityo kele ketilchi pospet ab orietab kolenjin komakotinye ng'olyo ingitunu kityo kelechine ata pospet 25 to 100 ba 50 kilos kama 25 ngolin tugul inyokobunche ine singemwa ketokchike borietab kolenjin kele ngolenjin ketilwak pospet kameche atep ole ii boisionik chechoket kikemi ng'o ngap kelen nguno kitinye nguno neo nebo kiboitinik borietab yutonyo nguno ngemi nguno ko lokeshenik kokisir biik ata chekoba kenyami kesir ata polis kesir ata akot chebo prison komakikere tukchoto tugul nyokoibe ng'o makatiat nebo masta nebo borienyo nebo Nandi so choto tuguk chekemeche keteb kele ii amune sikinae kandoinata kong'ete olekinyo akoi rani amune tos ikila nemakitinye boisionik aketinye kandoik mamii kingomeche kwanda nobo president arap Moi atkinye Eric arap Rono kokingetepche kelen sikebano bororietab kolenjin makere ane akot ndakolose kandoinata komatinye wasiwasi amu mi policy nekisubi nebo serikali akomuchi koek ot bororietab kolenjin yekemach amu kurainik chetinye taman ngap keeku ot keek akichek sikeleisi ngonto kanyoruno kanyoi kokatekiywene ndakonekitit kapchepkomet amakiite ngotom keai serikalinito mabo akot kelen state house maite chi nebo kolenji ano ngolo mami kandoinatet age tugul kokauriangan ngiyan ng'alek chematokeo chekabit ngo akot kewal kandoinatani kokangian kou notok akechut akebetai eng boisionik kongoi
0: kokonu. Ongoi eng ng'alaleng'ung arap sang eng komosatan bo Saniak en betunoto nebo rani komakinyoru arap Talam asinyokewek en county age abwatun akobo nenye *624# alenjin inyorchinigei borote noto nemiten barake ala arap sang in ala in ng'alechu mbolea kotore bichu alengemwake agetugul kele in mbolea enyoton kebos eboshi koik 2500 akoi ng'alale noton tugul arap sang analysis noton neng'ung'et en betunoton nebo rani dakikosiek chekosir kochoton ko 29 en saa 2 noton nebo asubuhi komakas ng'olion en studio nebo Zesta ake noton ko ng'olion netinye kok tetutiet nebo tikitit amwon akobo *624# alenjin konin kabisa borotet noton nemiten barake akere Catherine Rotich en yoton akere Jessica Chepkemo ebo bichondo nenye bo 6,000 Kenya shillings akomi duka noton nambari moja chito ake kokialishe Monday kwalishe chito ake betut nekobo mut okakonyorchigei 6,000 alen betut nebo rani komauy sokouru niwe yoton akial konyil agenge otuyo ak 6,000 takitu koialishen wikin misima Abraham Sang 6,000 Weldon Terer 6,000 Maureen Chepto 6,000 Eunice Rob 6,000 Jidanaath ko Gertrude Ngeno 6,000 Evans Ngetich 6,000 Karen Chepkemo 6,000 agere Jidanaath enyoton ko Collins Kipkoech 6,000 bichono ko kaal kityo konyil agenge mi biik chekaal konyil oeng mosir mesire oeng akinyorchigei 6,000 en biik choton chebo 35,000 chebo ng'alechombo stock komiten chito nekibare Janet Chemutai keboisien 150 ak kinyorchigei 35,000 ak kito nenaat en yoton ni ko Isaac Koskei ko kenyorchigei akinye stock nebo 35,000 kan iyal iboisien 150 Kenya shillings star 624 hash kokotuyo ak borotet moja kwa moja en komasatan ba soko uru soko murwa en betun barani koi weekend kabisa so nyorchingei 6,000 en duge noto nambari moja
5: engo nyi na tisko mami gine kiame nako takwar kwa rani skole chebe sete anaga tebe beseni engandini alagitendi tani elendinga ko waita regalish apa go kwangi ga meta go nyokele megero le lai go nyak to mamgi o go bi ap tinga kyo
6: o ga meta logedi
5: ko ta cha bi turungi go meta o ne tie mo en machani lagi sungu ga ni sagi bari ti go ru jo ni ingele mama jan ni cha nge tu je mama ji je tu ja na mama jo ri na de ni
6: ni je me gi li ge
5: o ga si ngungu jo gi la ge ni go mi la kwe nge yor lo go ma nge ngele nge ta no go je ta no ga mu ni ti sia je go en tu ma ma mi ta ba u ti ne ge le le je ta ni go nge te ti ne ni
7: o nge te ti ge ti o mi te na Chairman of a big twin at Port Chabile.
8: Mom, Mom, I want the strong one.
9: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
10: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
10: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zesta Super Breakfast.

0: En atanko dai ko asse samaglo je gasi rel studio ne gele jemi to ayna atan gura tin klemo atin digital man
1: o ti abilaj woman rap
0: ago keben i overall
1: overall overall ne
0: igere tu tu
1: mama us tu gase woman rap
0: count is tu litare
1: ngamu maigo specific
0: e ma ile i overall
1: ya overall ne ama so i was ta tu ku
0: yo na i mile ku gati go re
1: ngelo te glass ko mi burbetia
0: eh mi monitor
1: a burbetia da woman rap tu ku no ni gele wana leta ginyoriro
0: Nanigere mae ki agotinye ngaf. Yule na bire
1: ngaf. Kira kira bire ngaf ngafi. Ndamun anai bire sabi ya tuke mwa jefio so. Ile le njame ki gagine da ko ngafi jugoro.
0: Ile mi na bire keki godu imbuge na.
1: Ai, inge ishi dane ki gabitinye. Ko ki gonget kondo ichwa ki chege maboko ngne te procedure.
0: Mamu ai go le dia.
1: Ole nyalo ke register ne ko register nga jefio o register yani. Ile ki jefio so go give ki bando ga. Ingeni
0: o da bara mal da ni ne le gomi
1: a je to le ni je bi so ko register ne che ito go pogol agi go chi tugul ngo ke ni 2020 ana go tente ko che bi so jo ngo ni nyoru en bara bara go ma go somse a go sa je da na ti ne ko ro ga ma go mo par kwaran
0: ko to mo ke che ro plaza batura le go ti ke ke ji ne jam action movies jam african movies ra jam soaps ana go series ni ana tana go ga tools ana tana bala go committee ni tana tana go free kabisa emoji gere tv na ngunga ta apple tv na laptop and a tablet any on them I go not any go say game wagele it's now time to enjoy hookup le chitia entertainment mara me became ngamwe go me became conference what you believe
1: yes we came in conference
0: raga ga speak ex somok
1: mhm subembe narok
2: yamune what you believe dal lemo
1: ki bye bye
2: Yen rok ta mai sa wa ni ko sil ge en jiran yo. Ey goro goro mama sa to ki bo ke agla te ki le mo nyo so ju en nyo ala ten le.
1: Une une une.
2: Na ni maya maya bo ke agla. Na ta bi chwa en bo ke agla.
1: Ehe.
2: Na sa une ko na nyo ni ko nyo bitri saro te Tanzania ni garo ten le maga nyo ki kuru ngo ben nat si ngo e cho ta te cement wa. Aki amba se tu du li ge le mo.
1: Mhm.
2: Ole ni matong guru be je ma sa ni we ko kwen ma mi se ki ko bo ne kwa na i so re ki pio.
0: Kom goi.
1: Go goi go goi sebe si ngo e ngaram.
2: Emuna ba ja bele rakle mo.
1: Gi bye bye.
2: Amuna ke da be mo ba.
1: Mati nye ngal.
2: Ke le mo.
0: Hey.
2: Ba ko da ber ne ni ano le mo. Woni ra jan be mo diyo.
0: Ke le kwado.
2: Woni ar ba ngaram mo. Amu to.
0: Apa na to mo nyu no lo na su ko ge ne ger ge.
1: Er go ge wa du.
2: Er ga be le mo ngale ta mi to er ga be le mo. Na tra kwa na ni to le mo
1: mhm
2: ana meno tene bo regil patre ni go ku ete na cho bir go ska ni re yu a yo no ver bar re be da cho ra ak kuri ha ta ti na ga aga mo ni al cho ra a we a yo ngle me je ru yo ta tu le le mo
1: eh
2: ka ka ta ne bo je ble go mi ri nga ba ngou no
0: kongoi kongoi mi sing bana kongoi kongoi
1: eh gipsi nga
3: Dinani ako mi gane ne kiltestawe moto mi ngala tu.
1: Senator mabele senator. Senator, senator moshimi ma senator kusiona.
3: Meta wala senator waraya.
1: Ah senator waraya.
3: Ara pale ji bhaban ko me ki ga ji senator ko ga ngi jo kya pya sen ne mi bo man nge gile mo. Ba ko te se no ba ko mi bo me tu.
1: Bago kwenyu ne.
3: Bala go kwe goro dargi ta maninya ta je lan go le ma go del we le mo cha mo ne o ni rok de sia di le bone.
0: Gorom gorom.
3: E ri ma ngali ane ba le gorom go ma ga tak tak e ba ri ta je bi ade pe le mo gorom ma gi bo ya go wi ten we.
1: Mhm.
3: Ale.
1: Ey.
3: Ibu ada aku mili mikir besok lemo sih kebiri kau kita agen ni baga bantu negi main tengah itu. Kau kira kalah aku mili. Tengah kira kau dah lemo.
0: Eh,
3: jangan kau lemo. Bukan dia mili.
1: Gilia, muawan atau gilia?
3: Gilal lah sahaja. Gilal lah sahaja. Kami sangat suar kau makin lejar kau bilang gua kau bilang jepe.
1: Eh.
3: Amuite jadi juga mutan lah ini kimari indah kau ini orang mengguni orang bukan saya orang gerak hanya nama barang buat dia beli jam ke? Mana? Bubar juga, bubar juga kalau yang tangguh ini terlalu lama lagi. Tapi lo kau lagi dia sana.
1: Ah,
3: sama apa?
1: Siapa sih yang ucuzi?
3: Eh, kira-kira lebih orang kami lagi kau yang nane. Oh, kira-kira lebih orang ni. Kau mau ngomit tu? Kau ni rasa ni tu apa? Nampak biran lain, mau biran ni dima, tapi biran koran ni. Anyway, kilemo.
0: Hey,
3: ini mutu amat ya bilang kunjungan ayo. Tadi kita izin, kau ingat risk kau ikan ngalaju.
0: Samut samut
3: kapasitas. Kau ikan ngalaju. Eh, amma je in, amma enna. Ingat ini lagi ke abang tu gullo, kau kilemo. Lagi ke abang tu lagi kau sahaja. Dapan yuna. Amma je betulna. Inyeo, mang gengino, mang inda je nuar mami ekcar betulna. Nak untuk pusat ne, inda je anda kau ikut lidi. Inda je boi ni ne. Mama orang kaya tu je boi ni ne nara bimis studio. Amma je boi ni mimi tengaro. Amma je, kau mac je boi ni mimi kilemo kah betulna tanggua kelihatan. Ketesi, nada ne boi mo. Dengan kami terasa tak tuh kekosongan le, agak, ada apa ikan ni kita muneh meten itu,
0: okey
3: terus kuat kan, mau buat le, so amat je lemo, angkat naga ni yang naik jemur roti, naga angkat lala kosong ini nukah yang gua dah cendam, gua doh gua yang gua jalur lemo gua ni, kau ni ribut tu kita bayang kan, tu kau tarik cajin, arah tabla, gua tahu kat ini, nengah juga, mau mana lemo ini lagi wajah tabar abtu mizin, kau tiang juga yang nombi, ingat ini tabar, deh resi kuat ini, cuma deh resi kuat kan, boleh mo airline, kau meeting, aku nampak masih ada cuma mo. Pik coba staff coba emo, kau ni lelaki apa kena kari je, mara ruka biza.
0: Kau
3: mana lejar orang tu go tau apa dia, ini lagi buat kaki ni betul nanti, akhirnya mengge emo, akhirnya lagi tergeter siap pakai mengge emo, dia jual tu lemo.
0: Kau ngoi.
3: Eh kau ngoi memang tersini nanti, tapi kau mira lagi ni aku lagi wiruang kita mau geru, tau apa berani bangga gipura nanti kita nabi.
0: Kau mah gitu sama aja. Mana senal itu orang ni?
1: Apa senal ya?
0: Ingin lebih apa senul kau betul nyorai ni. Anyway, buat dia melihat kerja orang kita tercium. Kau lihat bagai bangun cuma mus. Amoi kau ni ni kau siapa?
1: Eh, kau ni kau 10:45. Tak kau ni tak kau siapa 15 gitu. Ogu mah kau ni big 400. Dagi ni lebih kata cemi 230.
0: Gicir ke big 400 ni ni. Apa mah cerita ni orang lagi bide mana maja? Mama tebir tegai cerita.
1: Kima cerita ni cuci tunggu ni kau ni bide ni kau ni lagi enggak. Kau tinggal di lekaga bide ni kau tu minyak rumah seni lelen congratulations. Wagen kwa njia lake anga to get number one number so light star 441 hash to get number one yangu yagi wega to get number one agi wechiga 6000 chapa weekend.
0: Mama yake askobie.
1: Kwa sisi zige olimba soko. Piki miso koko piki tuk 230. Ogima ebi 400. So chitane nyone nguni bide kwa njia lake anga agi wetaban. Kutoka kwa inyone isekuna kibide nganye la genge agiwe tapan. Kutoka tomi inyone nyo bide nganye la genge agiwe tapan. Star 441 hash to get number one number so light. Mami so light 6000 kwa itibi 400.
0: Kama yenu tani jutu kitia sabari itagenge amona gara lalabate side kabisa. Ama yitane jutu nguni kikoi direct. Chitane jutu msi na 46.
1: Yes.
0: Chitane jutu msi na 46 kwa getaru njanguk direct.
1: Mm-hmm.
0: Star
1: 441 hash to get number one number moja. Number solid, komi 6,000 je konyun.
0: Amai gas komye.
1: *441# to get number 1. To get number 1, *441# to get number 1, bidengo nyila genga kutuka hii wendi tugana noto minyoru mese nelele congratulations. Kagimu wage ilewe genga nyila genga ini nguni yagi walk 6,000. Kutoka iwe tugana wano goto minyoru message. Kwa gile isekta ya nguni ingo, kwenye la genge.
0: Yani imuchi iwe ibide netai kume nyoru message. Mm-hmm. Ige tine boy kisiko bito wakarika ito wapi.
1: Yes.
0: *441# ogi iwe duge number one. Nito nika kisiri gile sola.
1: Mm-hmm.
0: Kiriko we madabona niyo kure Daniel.
1: Yes. Kiriko kilusi niyo.
0: Kirilusi yo. Kilusi wa jutu ni. Kwa konyo kilusi wa ngete. Kwa konyo na saa tatu.
1: Yes. So kwa ise kakenge nguni.
0: Kwa ise nguni yani. Imaji jitana kwa konyo ligan. Kwa konyo urgi.
1: Yes.
0: Kwa ise nguni ki kwa direct.
1: Kwa gile nguni ise kwa konyo lakenge kutuge number one. *441# to get number one. Sana sana kubichonga kwa kubuwa ni soko kwa ngete na subuhi yoto minyoru kwa ibaka nguni.
0: Kwa baro ine mungi nyoni nguni. Age tarun.
1: Yes.
0: *441# mara agot kwa nyon eka wakito which in gata.
1: Yes.
0: Komena mgi. Mm-hmm. Ketini nguni sabarita gengo.
1: Ketini nguni la genge. Kutuge nge lot kenyo ntuga na mbosola ito to minyoru message. Ketini nguni la genge nguni.
0: Ichile de.
1: *441# to get number one.
0: *441# agiwe duge number one.
1: E tuge number one. Gima ibi 400 doge ngala lego bi kemi go 250.
0: Kiri umada mene Rael.
1: Mm-hmm.
0: Rael kuka hago nyonan yugan sabari shek sumo kwa manam. Kwa nyonguni sabarita yenge. Ketorchi.
1: Ino wani zaka.
0: Kiri saka kino kwa hago nyonu kwa mara ine.
1: Ehe kwa wewe.
0: La ile wanyo kuni mara moja ke. Yani miji tere kwa hiyo ngutile mata kwa ikiju.
1: Ye, yeah, ligero magiretu kwa hago nyonu kwa jila tamut.
0: Yani ingutu kwa hiyo nyonu kwa na menam. Oma igeti kitu nyonguni sabarita genge. *441# Ogi we duge number one. Yani ichi ile kitu *441# Agite indo okay. Agisirwan. Iyok tegele ngoblite bid indo okay. Kele inende pin po mbesa. Inde pin kitu yon.
1: Mm-hmm.
0: *441# Ogi we duge number one. Mwagere chile, ama kitiri na ile, mbichu mwagwa langwa njugi chenge kikoi 6,000 jitukul. Komu uchikuwa genge mbichu ton?
1: Yes.
0: Imu uchiku ne?
1: Imu uchikuwa genge mbichu ton. Inge lasi nye kwa gile nguni kitu, nga mungi gere gile time kwa kwa gile kitu, kima ichita ne chutu kitu wako bide ngonye la genge. Kutoka inyo, sana sana kwa chita ne kwa konyo nukwa nge tena subuhi baka nguni.
0: Ngotoka hayo na menam.
1: Kutoka inyo subuhi. Kome iku successful. Menyoru mesa inilele congratulations. Ke nyon dugana mbaso light lakini to menyoru mesa inilele congratulations. Kwa gile iwege kwenye la genge. Agi nyoru direct.
0: Inye chita neke echenge.
1: Yes.
0: *441# Agi we duge namba ngapi?
1: Duge namba one. Gine tole tingi tiyoge ni yango chepchepida ne itinye.
0: Ini chokchi kui kwa genge mbike mita inga pesa isoko nito.
1: *441# to get number one. Rotiche Narok.
2: Kote
0: avila dagle mo amuna na
2: la basu de.
1: Bye bye.
2: Na na de dan ko na ni na na na ne da ne gitu ak bare vacha ko ya. Ab kuru ya gine raba na pas gutai.
1: Ei.
2: Agar ando anu sa jang mata dugu dugu na de ni ko anda ni ko de gine.
1: Kongoi. Soja.
4: Kiblagat gibutia abla tak chaman.
1: Yes.
0: Give my mother a pesa ili ano?
4: Chonjo gile gile men.
0: Kago ek nine drop idea.
4: Kago ek nine drop idea kola ora nikili ya.
0: Ah ya kabesa.
4: Hare gile mo.
0: Hey.
4: Kele jio samoja kumi kino mo.
0: Samoja kumi ngaleke ke mo. Ama hori ge rune na kije kola ni mi.
4: Aje gabe era ki kwane ngandi le.
0: Gorom gasin.
4: A lagin go i boy be, over BSG ma mi gas BSG.
0: Gema wei ma ke tini ata gumye.
4: Ma mi gas BSG lagin mi erdan ke gura ki mi Osman Dembele ma mi gas ni no.
0: Ma mi ma mu je jon.
4: A garu ni ke tini ke ni muay ni ke pura shere ni ke la mi olde ne ma muta ke gira ordu na uli balanda ni.
0: Gabesa.
4: Mwadibu tiyabla kwa kasi?
1: Gakas!
4: Ya mwune ba amurdu, waya chameji?
1: Ah, bye bye ba amurdu tanyo.
4: Bye ba amurdu, kwa ibeti tana amurdu nye.
1: Kwa miye, kwa miye, kwa miye, kwa tinje erere to alara kwa tebi?
4: Oh, kwa gile ni kapu, kwa gile ni kapu, kwa gile ni kapu, kwa
1: gile ni kapu, kwa gile ni kapu, kwa gile ni kapu, kwa gile ni kapu, kwa gile ni kapu,
4: Okay, nga tayo bijaya ko pa ntani.
1: Mm-hmm.
4: Nga tao na malakuan ko sa ngoso iwa. Mauti ala pa ng ngoso iwa. Mauti ngile elvasi. Namiang malakuan, mauti kipto mifara. Tirap California. Nga las kipuang po. Puhat ko jurta. Mama Michelle Rodang po nchoke. Ak kebe siya niyo mone ka chela gati. Ak chipta niyo iya man.
1: Hey.
4: Nagigure aja chumba eh.
1: Kongoy.
0: Kongoy missing analog mine at agere ngune ebo jeblet ka magle enda ke go se jo sit ko chi ne jo tu tio sabari ta genge ke go ne 6000 amu mageger so kon tu gana
1: ke mageger ki mageger tu get number 1
0: amu mageger ten dugane ton
1: ta ke maybe ke ite 120
0: ebi 120 mo je kwa genge bi juta
1: ke maybe 186 ke maybe 186 186 ke maybe
0: amai gas ko mie che jo ne
1: *441# hash to get number 1 to gana ngi tugiwendi ko nyila genge nguni
0: *441# hash give to get number gapi
1: to get number 1 ni wendi ko nyila genge nguni ina ilo tuito sio 6000 kaiwe to gana ngo to minyoru mezene lele congratulations labat nguni yagi bide ngo nyila genge matige tiko nyila genge kitu *441# hash to get number 1 yes mogere kasisi ga olimba to get kwa ngo bwato la na ngo nyibichu ka ko mia ine to magonyi kwa gile gima chit pika ite che pika tangune not 186 kima ibing 96 ping 96 chege chenge eni nguni
0: staff of what wanash ako mwa gire chege tuni misoko
1: mamite
0: ama igas poti yabili yo machang big soko kuhuni
1: react 10
0: yo machang big soko kuhuni ichochi
1: koto imi soko nguni gamune wedi ya gibide ngiti kwanyela genga wagi na mjige 6000 jaguga tagi wechige *441# hash to get number 1 tu gano number 1 yanga sisko li chepche bagi react kwanyela yenge kuchu majin me chepche bote kwanyela yenge kwanyela genge staff nina jita neba 760 mwisho naka chutu nguni
0: hey, jika chutu nguni mana
1: kawa 6000 kawa ya kitu wajila genge nina jita neba 018
0: aga ito chicha chika gine nama jita neba 018
1: jita neba 125
0: aga ni ya 125 kikure ne Nicholas
1: nina 042 Mr. Chiruyot
0: Nathan Godorin
1: yes *441# hash to get number 1 to get number 1 yes jita neba 211 mwisho kwanyo wajila genge oko takinye imuje inyon kwa nyela genga wiki nyoti kwa 6000 nichi nyorubi
0: ama igas komye
1: *441# hash bidengi kwa nyela genga matigeti
0: aino Susan
1: eni nguni bidengi kwa nyela genga matigeti
0: ili yuko magigeti na kote nguni ama magele chine ichu tuge tiyo sabarita genge ama ina msi mwengu wagi chile *441# hash ogiwe duge number 1 ike ee kengo umada mena ono Catherine
1: yes Catherine ngoko hago nyone lakini
0: kwa nyela genga kwa manam lakini kwa sekit ingotoka haa inyo soko amena mgi ama ijutu kitu nguni sabarita genge *441# hash agiwe duge number 1 kengo lole 6000 kwa kichenge big pongo lang 1 akoni kwa get pika tau nguni
1: yes pika wako nguni nguni kwa big 76
0: mpiju 76 kwa mochi kwa genge yoma kiso mana kutka ine ngunga kwa igiri kwa ngete ike juu rabino ngete maflex ina ileche
1: yes
0: *441# hash shine ichu tu kitu nguni
1: chitana ichu tu nguni ichu tu ganyela genge matiketi ganyel kitu ka genge wako nyoti ke 6000 chepa weekend
0: *441# hash agiwe duge number 1
1: duge number 1 duge no number 1 kwa libongo ni big 400 so toma nguni big ata una chita number 313 toma big 75 chita number 134 toma big 74
0: ako chichile tu 373 ina kago juu sain lega kago juu kwa kito wuch
1: agi ina ile chitane weni nguni agi bide ngitu kwa nyela genge
0: ingotoka haa inyon ako tindakotoka tuwa minyone soko chutu ngitio sabarita genge nguni
1: kibaya kitio biki ya iti toko nyela genge tuge number 1 magumaya genago toka haa inyone anagenyone neta
0: ichile ne
1: *441# hash to get number 1
0: ichile kitio *441# hash

0: Noton ko wetone kile kichwa Alexi Newton kebendi pamoja kwa kile jimetua we Newton Newton go ore noton nyum nyum ore noton inege ni kasenge ketiet noton bo boost MOSTR Newton.
1: Hele booster ya.
0: Inge booster ya taki. Anyway. Kwa kasi ta ege Newton. Kwa jetina na mangapi?
1: Misinge.
2: Ya muna agotenda.
1: Ki bye bye.
2: Iurana ne penal mwenye ako wanya number 5.
0: Longoi Ben almegenyo kebendi ko uno nitari ni nitan ana lore natare nyumyum kabisa.
1: Mhm. Agere Kenneth Ngipturas. Kenneth
3: apa sih buat dia? Bila bulan nangkan ada nu dia betul ya, sore ini ke? Oh, kan ya dia dah wan tu trio gila, mungkin kita kerja kan? Ini engkau kan nanti engkau betul ya, sore ini kami kan?
1: Kanggai. Ah, sante sana. I think dah kita minit sih kau yang gagal tu get number 3.
0: Tapi macam ni. Eh, jutaan dia bukan baik. Mama gagal tak
1: cuci. Tapi macam ni. Tama nak kau yang gitu.
0: Eh, bicho tama na kwa nila ba tinguni so kwa ki biden.
1: Pik tama na kwa yang je biden ni kwa nyilu. Oye, kwa ki boso agi legi kwa ito en offer.
0: Ichi 45,000. Ichi le staff for 41H agi weduga number 3 ni agi sirge le boda.
1: Yes. Tuga na ba boda agi matagi maibik tama na kwa yang je biden ni kwa nyilu yang agi work 45,000.
0: Kwa si sige. Kwa 12 ngoti magi boosten un biashara.
1: Kwa si sige so kwa kapsa.
0: Ama ichi le staff for 41H agi weduga teni yata namba gapi.
1: Weduga number 3.
0: Awe duga nita number 3 kura isi gasit kabisa. Star 441 asha giwe duge number?
1: Number 3.
0: Awe ni onita niko lasima ibiden agi igeti.
1: Kwa nyilo ya ngitio?
0: Ibideni agi ilian?
1: Igeti ni?
0: Ibideni agi igeti. Kogi ibideni nito nagi igeti kwa iguwa genge in biki oto njebe ndine. Iguwa genge biki kikoi 45,000 na munga kichi ingi biko nam gitio.
1: Mhm.
0: Imu iko iginye bicho 12 chikonget. Ama nyo na gibide mara mbili.
1: Mara mbili te itinye kitcho community shek ability tagenge minute chigo yin.
0: Ichi le staff of Otwanash oki okay, wenita number 3.
1: Number 3 no no kuma ibikta mana go yingitcho.
0: Ako bicho 12 vi koko bono.
1: Yes, ibikta mana go yingitcho. Te itinye minute agenge.
0: In 1 minute ni.
1: Mhm.
0: Ama ilabotu agibide ma eni oniton mara mbili. Okay, the bigger change. Kapa yangu apite sabari. Ibideni sabari chegoing.
1: Star 441 hash to get number 3.
0: Ama inyon star
1: 441 hash to get number 3.

0: ọgá sọ́kì tí ọgọ́ ojú ìrìn ọ̀nà jàmbá sáré wà náà ọgọ́ ojú ìrìn ọ̀nà àmì bí rẹ̀ tó jàmbá. Mo jẹ́ náà wàrà kàkàrà bẹ́ẹ̀ tó yin rà níwọ̀ ìjà máa ń gbé sàn.
1: Ẹ sáfì gọ́ngọ́ yìí.
0: Mo tọ́ka sọ́ dìbìrẹ̀ tí ìṣẹ́ náà wọ́n dìbìrẹ̀ bí ọ.
1: Gọ́ngọ́ yìí asante sana. Asante sana, asante sana. Right, kutu mga tukia testa ini hata na macha alenji ni. Angra ala mara kuti. Kasa wani ni nguni yagi macha yigeri le genyo rubara tete no limbandonyo. Alright, ni raisi kabisa kuni. Amache iname, siya ulangite se taigi gati gege pire story. Age gere game ini tenori iteni hata. Amache ichil *624#. *624#. Eni hata niko ya hata ati ntugoshe kabisa. Agere kwa gindewe ituko kabisa kumye. So ni miten *624#. Agere ya tato lin. Ya tato kumye kabisa. Ago agere kwa gikone koron. Kwa gile wan chairman. Ingele Madaraka Day korun. Jumatatu. Madaraka Day Jumatatu. Tareki ita enge. So amache ina mkoron 40,000 nicho wango ginde. Chibo Madaraka Day. And to get number 2. Kokechi ilgit yo *441#, *624# to get number 2. Na ngegure Madaraka Day. Madaraka Day voucher. Kwa le Madaraka voucher no ni, amache itale nini yoto na raka raka. Elibu ushegartam 40,000 shillings. Chidane chep chep kote miyori iti yoto nguni. *624# to get number 2. Chidane sharp, chidane chep chep. Ni labati yotan agi nam 40,000 nichon. Agumi 10 bonus. Koti chilil. Kumi 10 bonus in yotan. Number 5,000 shillings. Lapat kapisa. Amache kepe kapisa ke 8 peak pokol. Yoke rite se tae kepe 200. Kepe 300. Kuhun yotan. Sawa sawa. So ulongite se tae kuti. Koso wana gitinye siling diptem. Agui siling sasam. Yemeni bakti uget number 2. Nanga agi sirgele Madaraka voucher. *624#. Sawa sawa. *624#. Amache nge ngololi imyori diodan. Amache ital dubu kugeni yonga besa. Amache ital parotit eno limbo. Ndonyo enbe tuta abraini. *624# to get number 2. Amache inam 40,000 nicho anga besa hiba hiba inji. Inam kine ngunge tenyon. Itale mpole pole. Amache yaweke inya atombua nini. So enu nguni. Chuti baki yata kitiyo. Aki geri le genyoru geljino. So landukul, genyoru ngalio nino lupo studio. Asiko bit, kete stai.
2: Engo njina tisko mami gine kiami. Nako tokwar kwa rani tuko leiti ebe sete anagatebe weseni yenga ndini. Alagi tendi tani elindinga. Kwa waita regalish. Apa kau kaki kami? Tahu kau nyokel megi rola lagi kau nyak tua mami. Oh kau abi apa tengok kau?
3: Oh kau betul lagi ni.
2: Kau tak cakap turungi. Kau ngata kau neti emaen macam ni. Lagi sungguh kan ini. Lagi barang itu kau rujukan. Inggal mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu jangan mama mama jari nanti ni.
3: Je megi lige.
2: Oh kau sungguh kau jokel lagi ni itu kami lakuit. Gejor lagu mami inggal ngata tanya nongko jepta nong kami ni tiada jaga yang tu. Mak mami tahu tu nak jalan jepta ni kau ngata tu ni.
4: Ongat tergeti. Omit nak Chairman Bobby Ketuin at Port Chabile.
5: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
6: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.

0: Geguro Masete Senior. Ale kwa kasa kwa Devin Jeff Koeji. Maja zitun. Tien dono watu nika kwa iti. Dengo shiksi siti kwa nget. Asika bit kenyoru. Gechu tawa muna watu nipo. Aeng. Kawaida hawa muna bo. Aengu na watu nipo. Kaal. Winit. Na watu nipo bitu ta brain. Kama kawaida. Manyo na buch. Anyo na kaal. Winit. Na watu niki netenge. Meche ngin. Meche mengin. Lakini tukulen. Tukulim. Kuma kaki neti kenye. Kuna watu ni. Biki ngin. Konet. Jumongin. Ama namna gani. Right. So metwaite. Hatinye kaal. Winit. Hatinya kalau ini nampak kawaida, ago meten kalau ini ni bayi bayi engineer gini tengge, ko landu ko li, ko kalau engineer gitu je biki lipu utaira, gengalau li, ko biki kago yangge, ago juta limbon doanya number two, ko biki 450, kaso hatinya, yang ni ago hatinya es ini orang ago tua maitiam, aga hit biki 450, cakap hatiam limbon doanya number two, ago nyoru geljin, ago ini orang ago tua maitiam, ika je ne, star. Star 624 hash. Aku agaknya kalian nak pakai 22 shillings, 21 shillings. Yang ni ini kita yang yang agak itu dia tuan star 624 hash. Macam ini 40,000 ni jangan. Aku yang agak ini 40 jangan. Iba isi yang gombal agaknya. Sasa, mati teh. Mengge tu kau ke mengge cehi bau. Stress jawabnya ini. Aku kata itu. Istinya stress jawabnya. Aku ini doanya nak agak ego ni. Doanya ni itu teh siling tip tem agaknya. Aku siling sasa. Ina ni dana 741. Kapa ishe ne 20 shillings. Kwa ke resti nye ni ane ne bonus ne bali bushe mu. Te wa ke donyo bat to kapa ne ya te tinya araka chapa ne. Ina ni te ni ane 741. Kwa ke rego anyo 40,000. Kwa ke 24 shillings. Yani 24 shillings. Kwa le tika tete. Agi nyo ru bali bushe kata 40. Manga ngoto ka itabo ato agi bire sabu nye. Ngele mara kwa neke no bire sabu ni. Mara to mi bire sabu nye ndet. Yani siling dipte. Siling dipte mga genge, siling sosom. Agi nyoru na 40,000 jika nama. Chembebe senji, chema yochi nji, chema deni. Dane kukua nye. Oye mene tuge number 2. Agere ni onji dana po 561. Kwa ishen 27 shillings. Tinye bonus nipo elibu shengmut. Kasimano, chijombo 919. Tinye 40,000. Kale en 28. Ino onji dana po 027. Kale en 20 shillings. Aku nyuruh tiket itu kau gay bonus, nih boleh bujangmu. Mangga kau tiba ya sabu jauh jauh birah ane ciaman no birah sabu kabisa. Agar agi awin gumar iri wrestling sasam. Mama cie iri wrestling sasam. Kau game itu elibujang artam, anak kau bonus nih boleh bujangmu. Angin awal libar, kau ikut jumara tu mau yangge. Aku tu kujua lagi mati orang agenji. Yangge agi cutu pole pole, bila pressure. Sasa. Mati imenge cut kiti pole pole ngengalali kwa hit peak 470 yani big tip tem chukaju de minute ishe jona hai aku bi chon tip tem isko ka tukul ko work 40,000 koto mge test list ni bo bonus imnya no agi nyen nguni star 624 hash to get number 2 amache nam 40,000 ni chon agi bye bye nji liban ngale ga sugul si test stress koto to mo iru iga ko iga ge iru er wanda ne gararan ngale angi achinis ko manyo ne ruwanda Irwe ni beri iwisa ke ille ibuati ille kaya cis kora. Kau beri iwal iwal ke baru aye ille beri gear gombo kau jute ke ni beri iru manjo neru anda. Kaya teve ni lakuat kau le gogil le kuma cene esukul kau tu metinye. Lain amu jalan je ni gear stressi jalan kau tu kul jalan itu nye. Igesian stressi jalan tu ke number 2 star 624 hash. Sosa igesian stressi kau gear tu star 624 hash kau taru ngale jalan tu kul. Yenye uru 40,000, kwa miigine toko hui mine man. Yenye uru bonus, nabaili bushekmu, miigine toko hui mine. So, langi bendi kenye uru ngalia nene ulvo studio. Asika vithinyo kechute, kwa liwene. Sete ino limbondo onyo, agi nyoru geljin. Ichile githio star, 624 hash, to get number 2. Anege mba uta abrayne, kubai bai yed githio. Mati nye kia ke, amache githio abai bai ita, kubai bai yed. Kau entiendo, bye bye. Kau baru tadi ni agir kau kecut tu agi nyoru. Geljin ni nolimban doanya. Mami gini kau nana bye bye itu zir nada. Ang nala siling sasam kau marai si agi nyoru. So yang ge bye siyan, ge nyoru agi bye siyan. Amagung kia ketukul negara ara.
1: Matitei gany ketlenen rabishek chechang iyoktoi rabishek koba emotunwekab sang. Angot itinye Sendwave wallet imuch iboishen USDC Digital Dollars Page 101 eng US dollar eng chokinet ak nyumnyumindo. Iyokten digital dollars instant nemakiyochin kii koityi chamanikuk ak choronok ako ribotin rabishek angomi Uganda ana emotunwek chesire 111 iboishen wallet to wallet. Angot imache inde rabishek wallet nengung iwendi kityok Mpesa ako chito neyokini komuch kocher currencies nebo rabishek eng emet agetugul olemiten agot ndemiten emet agetugul ak imache iyokyi rabishek chamanikuk imache iyokte chebo emergency iliban school fees ko walutiet ko Sendwave. Download an application nebo Sendwave ak iboishen promo code EMO. Biik chetai koboishen Sendwave konyorchigei dolaishek mut tai kityok iloaden account nengung ak dolaishek 10. Sendwave wallet, money without borders. Terms and conditions apply.

Alpha Male, hari tak kah? Mana orang gembira kat Gamsa? Safi kabisa. Ya, zaje sala. Ya, sugi munya kut. Ya, sugi mun kabisa. Ya, ha. Oh, riri ya dinya kabisa. Mika abasa do. Lara gili wanjo kan. Aku mau muci ke. Okay, okay, itu kok jadi muji ke dia ni. *624# itu ke number 3, kira. Onge jadi ada tu kok jadi bau tu. Agar ini aja dalam 652. Eh, bila apa sahaja dalam bulan ni, 30,000 ni cakap, 20,000 ni cakap. Maka apa juga boleh biar ada. Otalis juga tu tenju. *624# to get number gapi number 3, 680. Congratulations, agar kita talbon aja ni ada nak ni. Mesti yang lagi kita orang ni. 072 20,000. Nang aisir gele rent *624#. Oladu bil gebre patrol en nguni. *624# to get number 3. 20,000 ko ichichi nota ne sete en nguni. Eh? *624#. Inyoru yata ngitio 20,000 na nago bonus de bil bushangwan. *624#. Ulangbira patrol ko to moiru na basko nungunga deni adan 796. Congratulations agerega ina 20,000 paisi yango mnye 210 agerega ina bonus 4,000 onge benye gu notan 20,000 eh enchi notan esete nunguni eh eh ina jitana ba 384 20,000 923 80,000 20,000 eh jua 337 agerega na magine 20,000 ngachi tane sete agase tage rine no limbondonyo agase tage rin iwendi ak 20,000 na nago bonus nebo elibu shek angwan 997 congratulations na magine enyo ne 20,000 so gibire patrol.

0: Kalau korang make decision, go tu nangkasi nyun. Mara tesis negi aje. Tiada rasa negi tieni. Negi tieni ni atan Gloria Gottesdes. Congratulations, Gloria Gottesdes. Cia tu kul gani yer majut tega esap wajar naib. Gani ikon ini. So amacah asikabit kaya begini orang ngalion agen gen albo studio asikabit kaya begini. Menak tu entah mana dapat dinungut simuit conference. Konyo ke cuti nungguni. Cita ni kasi cuti nuli pun dunia gua nama mandai gua big 42, gua big 46. Cikak tu kau linda. Hanya agak agak ayat pegi ni atau 28. So tu amat cebik 18 gitu. Pecah tu 18 gua kau linda ni. Tiap gitu ni atau nungguni star 624 hash to gain number 5. Tiap gitu kau ni lagi enggak gua timian. Aku kau tu mai tiap. Amat cebik atau nungguni star 624 hash to get number 5. Amat cebik 18. Agaknya ini agak tu kelihatan orang gua India 20,000. Pikir tak itu 60. Lain gua ni orang itu 18. Tama nak sesit? Agak agak yang bijakan tama nak sesit. Kau ini yang dah. Agak lain sherry agak ni. Tiap kau ni lagi yang kau tu menyuruh rumah itu yang tapan. Senyap angan ini gini ay. So star 624 hash to get number 5. Ini orang jadi nombor 878. Congratulations. Orang itu 17. Ngah agak ni jadi orang gua ni. Tengah agak dar. Tak ada tarian lagi. Ger kapasa 327. Congratulations. Kau ngeh week 16 ngeh ngololi. Star 624 hash to get number 5. Nang agak sini ke telefon. Tama je week 16. Angen ngeh bijak tan gue nyendet. Marah gue tu mau icu tu gue tiga so. Nang gue tu mau icil to get number 5. Nyendet ngeh enam dege. Tak ada ger yang tak ada gue ngeh bonus 20,000. Gue tak misi mau ngeh ngeh. 386, congratulations, congrats big 15. Ini mesra yang alaik kekororan. Picture 15 ku bawatin. 117, congratulations, congrats big 14. So, ulangi nyurung alian in ulwa studio. Labata gichil star 624 hash to get number 5. Amache big tama nagangwan. Agenge mbijotan kuhinyendit.
1: Kero, malazma kwa nyitun abishak simwe ngung. Aquamanen bundles inga zartane isete. Download and MOSFET app in Google Play Store. Agibaywa enji. Maibe bundles amaibe space netian 11 MPs kitug. Agi ngetu ingpaibo yet. Nyum nyum kebaishen app niba MOSFET. Agibeltige tukuk chechen. MOSFET kosibi ngotu tigab Gaming Revenue Authority. Kubaishen BCLB number. BK0001103 MOSBET.com Karibu kambi ya washindi. Kinaitwa gambling. Mbagicha mjichini tuwa mgaitiki njikita maraksisit. Mbagicha mjichini tuwa mgaitiki njikita maraksisit.

0: asante sana, asante sana, asante sana. Ago ngo ni amache ke gas kidyo simoit manga na ole galian conference ga wakot kokwa nya conference ga bisa amache wa getia yat mara ko ga sitimet lakini ya tate nguni MIFM
1: MIFM malo
0: hello
1: rika mani amuna mule gete sio nyu
0: bye bye ga bisa matinye ngal
1: inge ni le sigure na jos patene le ramba ni le ko gero ti ga ki tanyu
0: ehe
1: ni ga ta ti ga nye ya nyu
0: Ini gait gait ground.
1: Ini kerja itu tangan mang kerja itu te.
0: Eh
1: eh. Ini kami ngalang tangan masih ini ti je nenek orang pasar tan.
0: Eh eh.
1: Jepun kau mangan saya tanya kau apa orang beli tak?
0: Kongo ika besam.
1: Ah garam pi itu tak beli tak? Lama ni gait itu je mana lagi?
0: Im.
1: Gait itu usah kau beli tak?
0: Kau onge mite jin onge mite jin.
1: Ya, aku mau bangkan uti kamu juga nih,
0: jangan gonggong ini. Gonggong ya, sante sana. Ama cie itu yang itu conference sih, sih ya naik itu kagak namlain. MIFM.
2: Umar dan Malo.
0: Hello.
2: Eh, apa
0: nama
2: namnya?
0: Namnya.
2: Kamu naik itu itu mana?
0: Bye bye, kita share mati nengal.
2: Ini di mana sih aja driving atau di mana travel lah?
0: Long gibu itu gol, long gibu itu gol.
2: Ini
0: orang langsir lagi bawa
2: cina. Kongoi kapesa. Mana cerita yang mesti saya nak lihat kebanggaan ni orang.
0: Eh.
2: Ibu saya kena kita cina orang.
0: Kongoi.
2: Ibarat orang pecah bangsa orang. Mana cerita orang.
0: Eh.
2: Mana lewat orang yang dia rasa main.
0: Eh.
2: 845. Dan registri kongoi orang.
0: Kongoi ya santai sana. Right, bichango seteno limbo ndonyo wa macho alenjin. Eni nguni, kukake tar ngalechu kwa mitu geno po simu it. Lakini kina wacha maanyi nguni, kukwa kiyo tuwe itu kwa shektukul. Ye. Maana ya inda. Yani alisi yetu mbuki alisi aanyi nguni, kima taifa. Kagia hati nguni tu kwa shektukul kwa ngete number one, awe number seven. Yani tu kwa shektukul ta igere, kwa ya tate eni nguni. *624# tuge number one agoi number seven amache igere tugoshe choto tukulagi igere lei ainone gacham gulelda yeah ainone gacham ini otan tuge number one agoi number seven amache ilewinjige agumasi resilience asam Tijambo 960 agere ka alenga kanye no so light kabisa agere ka no so light tijon congratulations anam so light ni 80000 tijambo 078 agere ka labat no stock kole to mugo tinji mete ni odana ine *624# yato tin tu goshe tu leni nguni igase teju daino yanga giya tu nguni me chunde 990 agere ka no school fees alenga ka chilili wango le jege nu Kau jadi odon 107. Agaknya kan saya tak kene A number shopping *624# together kita tukul kong kita number one. Agaknya number seven. Lewen jingga ni agen tu. Iga setiap juta ino. Iga setiap juta ino. Yata tien tukul orang gini orang galian.
3: Kero, malazma kwa nyitun abishek simengung. Aquamanen bundles en gazartane isete. Download en MOSFET app en Google Play Store. Agibaywa enji. Maibe bundles amaibe space netian 11 MPs kitug. Agi ngetu en paibo yet. Nyum nyum kebaishen app niba MOSFET. Agibetige tukuk chechen. MOSFET kosibi ngotu tigab Gaming Revenue Authority. Kubaishen BCLB number. BK00001103 Agoti mache inachechang EFT MFM kila Jumatatu ago igomutkasi mosbet.com Karibu kambi ya washindi Kinaitwa gambling Mbagicha mjichini toa mgaitki njikta maraksisit
4: Mwaku yao
5: Mwaku yegeche Ibechini rayatake Kange tondroi kinetoki gire gile gilionin Kami cipta nampak di 2032 untuk mahu jalan dengan rum. Ni akan nampak lebih cuma ke bangga kawan lah. Bangga bangga tu mandra. Bangga bangga ni. Ibu anggun ni jeruk. Anak ibu anggun ni lebih sabtu raya. ibongoni sangavi ilesha kobaishie ana ibongoni chikuone ngijiro chimenga ngotkenyoru ana maginyoru onge banga tukukabi onge banga sitime onge banga noratinwe onge banga sirishie tabla gokyo onge mete tukukeberber
3: tututa mwa emo fm
4: edwin arab tanui kobata eric rono
3: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane parabare tab expressway. Nito ko edition ba mut olete taat kiae en jumapili tarigi tisab arawe tab lo en kenyeni. En town ni tab Nairobi en parabare tab expressway agi wangunen Uhuru Park. Ni ko labatet ne tutos ruwai chechen. Kirwai labatoshek ya ter go half marathon. Nibwa kilomita ishe kitema agenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run nibwa kilomita ishe ngmut. Tos ii agenge en ruwai chechop tinge labatani. Ruteche ni website na nyuan. En www.nairobicitymarathon.com. Asimuch isirge. Ni ko labatet ne go belindet en kilomita ishe artamagoeng. Go chirabishek keite milionishek somok kenuch mut eng murenik ak kwanyi. Komanutiet nebo labatani kogeger gele kogirip itondap emet yani going green.
6: Ketisiet nyele tugen nyele
3: Emo FM kogetesiet nendoi eng pororietab kolenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piche sire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

0: Tinye inat itik. Kiboisien itani kitigon biik cheng'alali en oret nebo kaseretab ng'alek ako ng'alale biik alak en yoityo ako imuch komi sang chichoto keng'alale anan komi chorwenyi nemiten kwenutab biik chekeng'alalchini akobo chichoto en yoityo.
1: Nairobi 104.

0: Kisumu inyorwete 96.8 FM.
1: Kirobrobe cheringis kotkoye gendara. Ngitu yotugun chemengejen kowendi kotkoye git neo. Inete nyitani agobo kamanutiet nebo kinde konorwet ak konde mining netya ikonor kominingu unotok kotkoit